Zamgar, Zamboy, Zamgar, Baranya Liya. Angun Jalabumra, Jalabumra.

ina wadin jara la kala kono golla o fuddoro inda Allah de o wiya bismillah arrahman arrahim ina wadin hedi jara la kala kono golla o yetto jomiraade jom bade e bawdo woni jom mindere de o wiya alhamdulillah rabbil alamin jottode ngodi ni jom mindere o

Mbak nyai, kumbal nyai, berani sokin mbak nama cecele. Naga sabu kumbaja, meram jangan mencikir hai.